gyinagyina me ho sɛnea woteɛ. Ɛfiri meresantene no menya hu sɛ wadi obiara ha wɔda. Enti onua a wotie me, mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo na Nyame de wo ɛbɛhyɛ aseɛ. Nyame ɔnni wo ha wɔda, ɔma wonyɛ nkurɔfoɔ nnwom.